0: jogou, campeão. Tu não vai parar.
1: Muro coleção, o exão iranga munana. Brother and Wanda, time, e kemu, e tu, PM.
2: Muro coleção, na gira, vunura.
1: Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum
3: PM in the evening.
2: Gabiranga Masanu na Chijobi.
3: It was the happiness and the great.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Oh, where we at the Yanga Kuabi?
3: In the one who I was cutting it for the two eyes.
2: Kubanga is a sour.
3: Because that is the time.
2: And don't get Yavuganga Gabanga Masandare.
3: Because the sound that was booming was
2: yes.
4: Yo, Shuaman Segawa, warm your microphone. Nga ingi na mutoka marira wo.
3: Toka marira wo.
5: Bonaje bariko.
3: Nana kukumi.
5: Muwomya yariko.
4: Kati wame rweche misana, na Shuaman Segawa, aguko simbe kulikwa nyini ogwa fe. O muziki. Mutoka marira wo.
6: Muwomya. Abange.